0: Ya fakta itu ngomong malu, no ya masa tidak masuk kompetisi ni. Ya, mereka tu orang sini rezeki saya ni dah suruh tabel masuk pamu. Kalau yang kasi dia suruh salah tuiba, makoh ti sore suruh salah suruh sini. Pengajian orang Apple kasek, ya kalau Apple kas, kan tu nanti tu pada lo baru pakai orang sini suruh tabel masuk pamu, masuk kompetisi. Tentu visi orang tuiba salah di sini. Apa le tuan orang kompetisi tu wajib dia tu dia. Ia faham dulu wat, ia dengan kaitu video alaila pada swap, tapi kita faham lah bagaimana faham semua macam tu. Ia awak ni galau swap macam nombor tu nombor tu. Hei, apa yang malu tu kita? Ia awak ni galau swap tu itu nanti tu dipus sama macam dia. Ia wah kalau kita faham dah sahaja ngaco alaila pada swap itu. Tapi ia swap macam galau lepas tu, okay ke lepas ke lepas orang semua ni lah. Tapi sebab tu kalau kita balik nombor tu, pampu sini semua nombor telefon. Nei level satu, pamu ya angkat aku leh matu parisulia, oleh kasih kita matu kita makin gold ah valera tak vale, pasir palevo, oleh si service, service, service, metal repair, metal peno ah valera ya matu, ya apa je, tau kau, oh si poli kata no matu ni samo, jangan tengah tengah matu matu sepan, mesti nama matu tak vale, parilis, upas, snuko, upas, tapi dia matu ngan so valero isti matu kita kena. Karena saya tu nak dapat dari kerjaya, senpati yang masuk orang lain kerjaya ke yang pasti tu perlu, yang tu orang masih nak kena buat orang tak balik. Dia ngaco pun masuk tak berapa tahu, tak balik pun tak balik pun ini masih berusaha tinggi apa, provinsi, relax, SUV, masuk tak balik high pit, ambang high pit sih provinsi, apa tu kita tengah isu mai. Kesatu apa tak balik salah bela menombor sesumai baik sosa ini masuk tak balik tak balik kau tak balik kuai ya mau malah beri ambang so ya apa tu siapa lagi dengan masuk fan yang dia manusia ya sumai orang mula sini sama singer fan statement apa lagi sosa yang masuk apa tu aku ingin mahu kau balik lewat dari sewina ya pengang masuk banyak mahu masuk tak balik malah malah sewa masa dia si merko oleh disi Upa, nuku, kita cuta balik fasa. Apa yang disurang dengan tu ada juga. Ya, sekiranya mahu kita kena naik bawa pi. Ya, saya boleh bawa. Ya, baik untuk TV ini lemas cepat pak. Tapi kalau tak balik naik fasa wina. Ya, sumbai ya sesuatu macam macam nombor. Oh, ibar kita perlu orang macam sani orang macam cepat pak. Tapi kita suruh pelajar fokus kau cuy. Sekiranya naik bawa tak balik naik barang boleh masuk. Kena umur tak balik. Sepi, kita kita tahu suatu kiri macam macam tu. Tadi luar sutala, ini macam tu macam tu kain macam tu. Jom isu tu, saya taruh tak balik. di lemas tuwi lain apa sila mesti di lemas na apa Peter Mortino lele para utak bagi sumai siap di nunga baik ku aku kasi wala tuwa tatu wai tau di nunga wai tau madu ya kau ngelih pa alu tak bali hata ku ilia o kapu pa umak sa za muka kupu widi la poa to kasi to dua to jima to tito ngai dunga a mekses ya ku hama dito nekse ole nekse a kili sa di suprena mamai maso awas ya pole mor pa umi ya kese sunai maso tau mantau masani ya kese sumai maso tanpau ya bili mar maso numera o iwa dupi kasi to tau suro ya kese pasiri kondi ulei tangasa kona ito ku itamu
1: Tasi lima iva tolu amo.